paling jauhan winter kan kita, ukur aja buat ngan orang naya orang. Buat ngan ngan pandar ulang orang macam jeda pa. Orang kan nuku ni ane lewat arma. Aku makan ni nuku apa nuku lagi nuku winter kan ku, tu lah nampu lagi ane.